0: Ya sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang

0: penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat

0: masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, Namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda ya di saat ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Masih saya temani Anda hingga pukul 12 siang ya, dengan berbagai segmen juga yang masih akan menemani Anda bersama orang-orang terkasih. Baik, menemani suasana di saat ini, mendatang saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Selasa tanggal 22 September 2026. Prakirawan BMKG Lintang mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, untuk Pekanbaru berawan, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan disertai petir, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Serang hujan dengan intensitas sedang, Yogyakarta udara kabur. Untuk Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berkabut. Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur. Manado cerah berawan, Makassar dan Gorontalo berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Juga ada Ambon dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Ternate dan Sorong udara kabur. Baik, demikian informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 22 September 2026.

0: Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali, Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
1: Yang ini macam enak, Kak. Tapi yang itu juga kelihatan enak, ya. Lebih baik saya rasa semua sudah.
2: Hah?
1: Wih, kau ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai kuno tuh. Memangnya kau bisa makan kasih habis, Kak?
3: Shh, kau tenang saja. Barang juga nanti dihabis.
4: A few minutes later.
1: Kau sudah selesai makan, Kak? Kenapa kau terkasih habis itu?
3: Aduh, sudah sanggup. Kenyang sekali ini.
1: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
0: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

0: keuntungan besar dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dalam menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda, ataupun juga buat yang baru saja menyelesaikan berbagai tugasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, rokok elektrik atau vape rawan disusupi untuk peredaran narkotika cair. Anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwilutan mengungkapkan temuan itu dalam wawancara dengan RRI Pro 3 Senin 21 September 2026. Ahwilutan mengatakan peredaran narkotika dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, THC, serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Ya, etomidate adalah jenis obat bius yang biasa digunakan dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Sepanjang 2026, BNN telah menyita total 8.276,15 mililiter etomidate, 3.485 kartegen vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja. Selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metavitamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Ahwil menambahkan modus pencampuran narkotika cair membuat penyeludupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat berbahaya. Menurutnya, zat tersebut bukan sekedar stimulan biasa, melainkan narkotika sintesis golongan 1 yang memicu ketergantungan ekstrim dan efek kerusakan fatal pada saraf. Ahwil menyebut penggunaan vape banyak berasal dari kalangan muda yang memiliki kemampuan membeli produk tersebut secara rutin. Dia mengingatkan masyarakat perlu membeli vape melalui toko yang telah terdaftar dan memperoleh izin resmi dari BPOM. Ahwil menegaskan pelarangan total membutuhkan instrumen hukum lintas kementerian karena kewenangan pengaturan vape tidak berada pada BNN. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu melibatkan kementerian terkait agar aturan baru mempertimbangkan aspek kesehatan, perdagangan, penerimaan negara, serta penegak hukum. Dia menjelaskan peningkatan peredaran zat narkotika dan zat adiktif dalam bentuk cair berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi negara. Menurut anggota ahli BNN itu, jika tidak sengaja diantisipasi, negara harus menanggung konsekuensi yang lebih besar, yaitu mulai kebutuhan biaya rehabilitasi, biaya lembaga pemasyarakatan, hingga biaya pemulihan kesehatan masyarakat yang terpapar. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Byung, adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Byung.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar masih temani Anda di Fakfak siang ini, dan kembali saya hadirkan informasi untuk Anda yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sulut pada Selasa pagi 22 September 2026. BMKG mengatakan gempa bumi tektonik itu terjadi pada pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5 pada kedalaman 13 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,56 derajat lintang utara, 125,30 derajat bujur timur. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam laman BMKG Selasa 22 September 2026 menjelaskan lokasi gempa tersebut berlokasi di laut pada jarak 107 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut. Hasil pemodelan gempa menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Ya, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 4 MMI. Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah di Kepulauan Morore, Kepulauan Sangihe. Skala 3 MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan teruk berlalu di Kendahe, Kepulauan Sangihe, Nusa Tabukan, Kepulauan Sangihe, dan Kota Tahuna. Skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang di hingga pukul 7.10 menit waktu Indonesia Barat. Yang menuturkan hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak ada aktivitas gempa bumi susulan. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.
3: Wait till you're announced. We've not

0: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Harron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Harron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Harron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan. Keluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Baik pendengar, masih saya temani di Fak-Fak Siang ini pendengar. Nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda. Ya, segala aktivitas di hari ini pun juga mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk semuanya. Sukses ya dengan berbagai aktivitas di hari-hari ini, dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan Cek Fakta. Dan nanti Anda juga dapat ditemani dengan berbagai segmen ya hingga nanti pukul 12 siang. Baik pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini, semoga rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ya dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Selamat siang untuk Anda, masih bersama kami program Masa Tu yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya, menemani para pedagang-pedagang juga ya yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin, dan tetap semangat ya menemani Anda semuanya. Masih saya temani di Fak-Fak Siang Pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur saya sampaikan cek fakta dan berbagai informasi juga masih akan menghiasi suasana Anda yang saya ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule, yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindari

Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan mengatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi pribadi yang bahagia dan inspiratif, buku karya Dale Carnegie yang rilis pada tahun 2021. Buku ini mengupas tentang sebagian orang yang bisa menikmati hidup berlimpah dan sempurna yang mereka miliki. Hidupnya bersinar, menarik, sehingga berjalan begitu mulus tanpa perlu memaksa atau meminta orang lain untuk membukakan jalan dalam hidupnya. Kehadiran mereka juga membuat orang lain nyaman dan bahagia. Mereka paham bagaimana cara terbaik untuk membujuk orang lain, bahkan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sangat populer dalam lingkungan sosial dan pergaulan, pekerjaan dan karir, serta mereka pun dapat melesat dengan pesat. Namun dapatkah kita menjadi pribadi seperti ini? Nah, melalui buku ini, kita akan diajarkan cara mengembangkan citra diri yang baik, menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan yang realistis, memperlakukan orang lain dengan baik, menjadi seorang yang pandai dalam berbincang, berbicara di depan umum dengan percaya diri dan penuh keyakinan, serta mampu mengelola hubungan yang baik, mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan menjalani hidup yang harmonis. Demikian esensi buku, menjadi pribadi yang bahagia dan inspiratif, karya Dale Carnegie.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung pada 21 sampai 24 September 2026 dan berpotensi mempengaruhi keselamatan aktivitas pelayaran. BMKG menjelaskan pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 24 knot. Sementara di wilayah selatan ekuator angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang juga mencapai 6 sampai 25 knot. Kondisi angin tersebut BMKG mengatakan dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di berbagai wilayah perairan Indonesia, gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Selat Malaka, bagian utara hingga perairan sekitar Papua. Beberapa wilayah yang masuk dalam potensi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter antara lain Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Flores, Teluk Bone, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sementara itu, BMKG mengungkapkan gelombang yang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Area tersebut mencakup wilayah perairan Barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, perairan Selat Banten, wilayah Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut, BMKG menuturkan membuat aktivitas pelayaran di sejumlah wilayah perlu dilakukan dengan kewaspadaan lebih tinggi. BMKG mengingatkan gelombang tinggi dapat meningkatkan resiko keselamatan bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. Himbauan BMKG tersebut terutama ditujukan kepada nelayan dan operator berbagai jenis kapal, yakni kapal-kapal yang melintasi wilayah dengan kondisi angin serta gelombang yang berpotensi membahayakan. Untuk perahu nelayan, BMKG menyebutkan kondisi perahu diwaspadai ketika kecepatan angin mencapai lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang berada di atas 1,25 meter. Ya, adapun kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin melampaui 27 knot serta tinggi gelombang lebih dari 4 meter. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: Dari kebun ini, kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
2: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia menggantungkan kehidupannya.
1: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
2: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
2: Dikatakan Pak Lajaili, di kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
3: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
2: Ketua Kelompok Tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di kampung Katemba.
3: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil, cuman kalau katong taruh di kebun itu katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
2: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
4: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau ketong kesulitan air, jadi ketong tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
2: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
4: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
2: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki, datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

Baik, pendengar, tanggal 22 September menjadi momentum sejumlah peringatan penting baik di Indonesia maupun dunia. Peringatan tersebut berkaitan dengan lalu lintas, keselamatan pelayaran, lingkungan hingga pelestarian satwa. Melansir dari National Today dan sejumlah sumber lainnya, terdapat 4 peringatan yang jatuh pada Selasa 22 September 2026. Berikut daftar peringatan beserta makna yang melatar belakanginya. Yang pertama ada Hari Lalu Lintas Bhayangkara, diperingati setiap 22 September dan tahun ini memasuki usia ke-71. Peringatan tersebut menandai sejarah pembentukan seksi lalu lintas jalan pada 22 September 1955. Seksi tersebut berada di bawah jawatan Kepolisian Negara dan menjadi cikal bakal Korps Lalu Lintas Polri. Tanggal pembentukannya kemudian diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara setiap tahun. Peringatan ini menjadi momentum mengapresiasi kerja keras dan dedikasi personel polisi lalu lintas. Mereka bertugas menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Berikut ada Hari Menara Suara Nasional, juga diperingati setiap 22 September di Indonesia. Peringatan tersebut ditetapkan Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 untuk mengapresiasi keberadaan Menara Suar beserta petugasnya. Menara Suar memiliki peran penting sebagai perangkat navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Lampu dari menara membantu kapal menentukan posisi, terutama ketika kondisi gelap atau cuaca buruk. Keberadaan menara suar juga membantu mencegah kecelakaan maritim di berbagai wilayah perairan. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga sarana navigasi bagi keselamatan pelayaran. Nah, selanjutnya ada World Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia diperingati setiap 22 September. Peringatan tersebut mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor selama satu hari. Kampanye ini bertujuan mengurangi polusi udara sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Masyarakat didorong memilih mobilitas ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Momentum tersebut juga mengajak masyarakat melihat kembali dampak gaya hidup modern terhadap lingkungan. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir ada Hari Badak Sedunia, Toro diperingati setiap 22 September. Peringatan tersebut berfokus pada upaya pelestarian 5 spesies badak yang masih tersisa di dunia. Pemburuan liar Demicula menjadi salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hidup badak. Hilangnya habitat alami juga menjadi persoalan serius yang mengancam keberadaan satwa tersebut. Hari Badak Sedunia menjadi momentum mengajak masyarakat terlibat dalam upaya perlindungan badak. Berbagai organisasi konservasi juga memanfaatkan peringatan ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian habitatnya. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nuraisa di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore, dengan berbagai segmen juga yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Selamat siang Kota Pak, selamat siang para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Salah satu lagu dari daerah Sunda, awali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Anda bersama saya, Siti Nuraisa, untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Durasi 6 jam kebersamaan kita hingga nanti tuntas tugas pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati istirahat siangnya ya, teruntuk para pendengar yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur. Namun untuk Anda yang saat ini masih setia juga dengan segala aktivitas, mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Pilihan lagu-lagu daerah dari berbagai penyanyi serta informasi tentunya dihadirkan untuk Anda hingga penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, hiasi ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Dan teruntuk Anda pendengar yang ada di daerah Fakfak, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya. Jangan lupa jikalau bepergian keluar rumah, alangkah baiknya menggunakan masker. Nah, ini pendengar, untuk cuaca siang hari ini juga nampak bersahabat walaupun nampak kabut juga ya. Kami punya informasi untuk Anda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak yang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fakfak pada Selasa hari ini 22 September hingga Rabu esok 23 September 2026 yang didominasi udara kabur. Nah, perakiraan tersebut berlaku mulai pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan kondisi udara kabur diprediksi terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Kabupaten Fakfak. BMKG mencatat potensi hujan ringan terjadi di distrik Kramomongga pada siang hari, sementara wilayah Arguni, Bobrai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayauni, Kokas, Bam Dandara, Teluk Patipi, Tomagi, dan Wartutin diperkirakan mengalami udara kabur sepanjang periode tersebut. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Fakfak Timur, sedangkan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius di distrik Tomage. Kelembapan udara cukup tinggi dengan kisaran antara 47 hingga 98%. Kondisi ini menunjukkan wilayah Fakfak masih berpotensi mengalami udara yang lembab sepanjang periode perakiraan. Untuk wilayah perairan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara gelombang di pelabuhan Fakfak juga berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan pelabuhan Kokas relatif tenang dengan gelombang 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini berupa kewaspadaan terhadap potensi kecepatan angin yang dapat mencapai 20 knot di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas melaut maupun pelayaran. Selain itu, perakiraan pasang surut menunjukkan air laut berpotensi mengalami pasang pada pukul 8 hingga 9 dengan ketinggian mencapai 1,8 meter. Kemudian surut pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,8 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat ya untuk tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, khususnya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan wilayah perairan. Informasi cuaca terkini dapat Anda pantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

adalah ensemble musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

Pendengar, semangat anak-anak dalam menjaga keberlangsungan musik khas Maluku terlihat di negeri Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Di negeri tersebut, Juku Lele terus diperkenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari ruang belajar, kreativitas, sekaligus upaya menumbuhkan kecintaan terhadap musik tradisional Maluku. Upaya tersebut mendapat perhatiannya dari Molokan Juku Lele Leaders, MJL. Pada Sabtu lalu, 19 September 2026, Koordinator MJL, Niko Tulalesi bersama tim, melakukan kunjungan antar pulau ke negeri Abubu untuk bertemu dengan komunitas Juku Lele yang berkembang di wilayah tersebut. Saat dihubungi melalui telepon seluler, Niko mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya MJL membangun hubungan dengan komunitas-komunitas Juku Lele yang tumbuh di berbagai pelosok Maluku. Menurutnya, keberadaan komunitas di daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan musik Juku Lele di Maluku. Salah satu ruang yang dinilai penting adalah SD Negeri 32 Maluku Tengah. Di sekolah tersebut, aktivitas bermain Juku Lele telah berjalan dan menjadi bagian dari ruang pengembangan bakat dan minat siswa di bidang musik. Kepala SD Negeri 32 Maluku Tengah, Elsina Leleuri, SPDGR, mengatakan kehadiran MJL memberikan pengalaman sekaligus motivasi baru bagi para siswa untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka dalam bermain Juku Lele. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar teknik bermusik, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan para pegiat Juku Lele dari luar komunitasnya. Melalui keterlibatan anak-anak dalam aktivitas Juku Lele, musik tradisional Maluku diharapkan tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: tebak-tebakan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di kantong puang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja, toh.
1: Siapa, eh?
0: Masa ku teratau tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa, eh? Saya menyerah.
0: Ya ampun, kawan nih. Depo uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku teratau tuh.
2: Esensi Buku Plus Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Tere Liye yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Tere Liye yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Tere Liye.
2: Esensi Buku Plus Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 49 menit berlalu dari pukul 12 siang ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 13 kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dengan berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda di hari ini, hari ke-22 di bulan September tahun 2026. Ada persembahan lagu dari Widi Widiana, Abulan Pitung Dina.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.

0: think 26 players is enough.
1: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan, tentu saja seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: 走。
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan Tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi Tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Selain itu, Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akipulila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Indah pada waktunya awali kebersamaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, suara merdu dari seorang Dewi Persik baru saja berlalu. Dan bagi Anda para pecinta irama dangdut dari Sabang sampai Merauke yang mau gabung bersama kami, saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Bang Lei, penelpon perdana. Dangdut adalah kita, Bang Lei.
1: Apa kabar, Mbak Aisyah?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya nih, Bang Lei?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Ada
1: lagi mandong tadi malam di hujan, Mbak Aisyah.
0: Oh, hujannya gimana nih? Deras kah atau ringan?
1: Hujannya deras sekali.
0: Oh, deras sekali. Berarti sudah ada stok air nih ya?
1: Macam-macam. Ya, ini lagi mau mendung-mendung baca.
0: Oke, Bang Lei, lagi tugas kah atau lagi santai di rumah?
1: Bang Lei, selesai kita semalam tadi, no. Jadi, karena sudah istirahat pagi-pagi, kita lagi istirahat dulu. Nanti beraktivitas, toh.
0: Oh, gitu. Iya, mantap lah. Oke, Bang Lei, sudah siap pilih lagu?
1: Ya, sudah ada di sini.
0: Ini ada Mansyur S, Dewana Dewita, Rita Sugiarto Malam, Asraf Aji Gile, Rere Reina Terjebak, Manis Manja Hanya Cinta Yang Kupunya, Imam S. Arifin, Fitnana Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, Yus Yunus, Gadis Malaysia, Kamba Ipa, Soraya, Megi Z, Darah Biru, Uci Sucita, Baik Baik, Evita Mala, Rahasia Cinta, kemudian ada Iis Dahlia dengan Rindu. Mau yang mana?
1: Jangan tinggalkan RR Papa.
0: Mantap, mantap. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Aisyah lagi bertugas. Semoga saya selalu tetap sponsor di berita ya. Sampai tetap nanti.
0: Iya.
1: Ada Bang Putra Tengah. Lagi monitor ke Bang Putra, kah? Bang Darwin.
0: Halo, Bang Lei. Halo, halo Bang Lei. Waduh, mana nih suaranya Bang Lei ya? Oke, tiba-tiba terputus. Mungkin pengaruh sinyal yang kurang bagus kali ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, yang sudah gabung lagi. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, berikutnya di belakangnya Bang Lei yang mau gabung lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya nantikan partisipasinya di 0811-495-9490. Kita ramaikan Pro Dangdut di siang ini.

0: Iya, selamat siang Ibu Mas Lia. Halo Ibu Mas Lia, apakah dapat mendengarkan suara saya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kabar baik ya,
1: Mbak Aisyah.
0: Iya, betul. Silakan Ibu Mas Lia, mau pilih lagunya siapa nih?
1: Kenapa?
0: Mau pilih lagunya siapa? Ada Mansur S, Dewana Dewita, Rita Sugiarto Malam, Asraf, Aji Dile, Rere Raina Terjebak, Manis Manja Hanya Cinta Yang Kupunya, Jaja Miharja
1: Hanya Cinta Yang Kupunya.
0: Hanya Cinta Yang Kupunya. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Kirim Bunda Farida, Bunda Kristin di Petoli, Ibu Sri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Wei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu sama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di Parigi Motong. Bunda L di Manado. Selamat siang, Bun.
2: Selamat siang, Aisyah sayang.
0: Iya, siang kembali Bunda sayang. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bun, mau pilih lagunya siapa nih? Oke, siap-siap.
2: Selamat datang pertama tentunya buat Aisyah sayang. Selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan selalu bahagia dan bahagia berkat Tuhan bersama keluarga kita di rumah.
0: Amin.
2: Salam
0: sehat. Iya.
2: Lanjut, ada kakak Lulu, salam kompak,
0: Terima kasih ya kembali untuk Bunda L di Manado. Berikutnya Bunda Ellen di Manado juga ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Aisyah.
0: Siang kembali Bunda Ellen. Apa kabar Bun?
3: Puji Tuhan, sehat. Dahsyat luar biasa.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Aisyah bagaimana kabar?
0: Sama seperti Bunda Ellen. Sehat selalu.
3: Cuaca di Papak udah hujan belum,
0: belum
3: Mbak Isa?
0: Belum, kita lagi menanti.
3: Aduh,
0: hujan.
3: Aduh, sama di Malalayang belum hujan juga.
0: Sama ya, semangat.
3: Iya. Okay. Iya, panas lagi.
0: Iya,
3: masih bisa di kota aku masih bisa pilih lagu Mbak Isa.
0: Masih Bun, ini ada Mansur S. Karena
3: terjebak Jo, yang terjebak boleh.
0: Boleh.
3: Iya iya.
0: Oke, salamnya
3: salam
0: untuk siapa, Bu?
3: Salam pertama buat Mbak Aisyah. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Lanjut mas salam, ada Bunda Christina Tali di Toli-Toli. Salam kasih diberkati. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang. Salam sehat, salam kompak. Ada Pak Putra Tena, ada Bu Rosna di Pak-Pak. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Darwin juga, ada Bang Lai yang putus tadi. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Cliff juga di Manado. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut-Dangdut adalah kita RRI Pak-Pak di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Isen cantik manis, terima kasih. Selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bunda L, Bunda Ellen ya, yang sudah gabung bersama kami. Dan kita dengarkan dulu

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leusinen, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel.

0: Lanjut lagi saya menyapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Bang Darwin.
1: Aduh, ini jari keriting baru masuk.
0: Tapi alhamdulillah udah tembus ya. Apa kabar Bang Darwin?
1: Begituan selalu baik, walaupun panas terik.
0: Iya.
1: Tapi
0: cuaca nih, coba turun hujan kah? Iya, selalu bahagia ya Bang Darwin.
1: Ini hujan mau turun ini. Paris butuh berdoa kegemulan, nah itu baru bisa.
0: Mudah-mudahan jadi segera turun hujan ya.
1: Ternyata
0: harapan semua nih.
1: Haji Gile keluar kah? Belum.
0: Siapa Bang Darwin?
1: Haji Gile
0: belum. Gitu ya.
1: Iya,
0: salamnya untuk siapa?
1: Semoga Martin Lee dengan putra-putra dan dua Gile.
0: Semangat gitu ya. Oke, salamnya untuk siapa nih Bang?
1: Buat Mami juga, Jelia juga, Bina di Bogor, Melian Tengah Rebuan. Mungkin lagi santai sama Ipa Seruika. Buat Rosna juga, Nur Jail Amin, Balili juga yang punya seberang. Semoga bisa dapat air semuanya. Oke, buat yang artinya Martin Lee sama perawat itu ya, Yohana juga sama. Buat semuanya saja yang lagi pantau di jalur ini. Oke, buat Mbak Christine terakhir. Selamat malam juga, selamat siang dalam perjalanan.
0: Oke, terima kasih kembali ya untuk Bang Darwin. Dan berikutnya Pak Junaidi di Ambon. Selamat siang Pak Jun.

0: Assalamualaikum Aica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Apa kabar Pak Jun? Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ya, terlalu mancur es putar tadi ya.
1: Mancur es belum Pak Jun?
0: Belum Kak.
1: Belum. Itu ya?
0: Nah itu sudah. Ya, apa Dewa Dewi?
1: Dewa Ana Dewita, iya.
0: Oke, terima kasih Pak Surya. Waica, harapan sehat bersama keluarga yang lebih berkat selalu ya.
1: Amin.
0: Ada putra Tengah juga ya. Ada putra Tengah kembali ya, Bu Hadi, Bang Hadi juga di Mas. Lalu Mauhut yang ada di Tepanulis. Selamat siang, harapan sehat. Lain juga di sana siapa nama Pak Nasrun juga Mas Kia. Ibu Mas Kia, lalu ada Ibu Ros Dayat di jalan apa Cerawasi. Selamat siang, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada Mbak El juga di mana dia tadi lewat. Selamat siang juga. Ada siapa Ani ketemu bagus. Selamat siang. Selamat siang, harapan sehat tuh Rani di Ternate juga. Ada siapa ya Agus ya. Selamat siang, selamat sore. Lalu Pak Ucang juga di Bawo. Selamat sore dan harapan sehat. Lalu semua sudah.
1: Semuanya oke okay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, terima kasih.
1: Kembali kasih Pak Jun. Sudah ikutan gabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan di belakangnya Pak Jun. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bunda Kristin. Iya, apa kabar, iya. Bun?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Aduh, baru pulang kok saya, Mbak Isa. Ada rapat ibu-ibu PWRI. Jadi baru ini monitor.
1: Oh gitu. Seperti sibuk banyak kegiatannya ya, Bun ya.
2: Aduh, banyak sukses kegiatan saya, Mbak Isa. Nanti kita akhir bulan mau ke Wapari, mau pergi pertandingan kor.
1: Oh, mantap. Sukses, Bun.
2: Amin.
1: Dan juara ya.
2: Amin.
1: Okay. Lagunya yang mana, Bun?
2: Jadi lagunya saya belum itu, atau Mbak Isa pilihkan sudah?
1: Boleh.
2: Nanti Mbak Isa aja pilihkan ya lagunya biar nggak dibaca lagi, toh?
1: Iya, boleh. Saya ikutkan dengan lagu Asraf dan Mancur Es ya, Bun ya.
2: Oke, iya.
1: Oke, siap. Salamnya, Bun.
2: Salam ya, Mbak Isa.
1: Boleh, buat siapa?
2: Pertama, ada Ibu Utri, Pak Fredi ya. Selamat siang. Ada Bang Cut, Ibu Asia, Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun ya. Ibu Ali, Kalili, Kak Anis, Pak Retno, Nurcel, Bu Rosna. Ada Figur yang kata Ibu Sofia Saat juga ya. Ada Ayu Dimasohi, terus ada ya, Kak Lili, Kak Anies, Pak Reto, Nur Jair, Bu Rosna, terus ada Kang Ahmad Irwan ya, Bung Darwin, Bung Irwan, ada Dika Disalia, Bu Bangle, Putra Tengah, Pak Saban, Pak Usyukur, Pak Raman, Pak Ustadz, ada Kelisi Motol ya, di Manado, terus ada Ibu Ani Kota Mabagus juga, Ibu Elmi Manado, Bunda Ima, Kak Andi juga yang di Batam, dan semua ya, ada Bang Luhut, bersama Pak Windy di Soh, ya, buat semua sudah,
1: iya,
2: Mbak Isa yang lagi monitor ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Isa, sukses selalu ya saat bersiaran.
1: Amin.
2: Bahagia ya bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Oke, okay, Bu.
2: Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Kristin. Berikutnya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isa.
1: Cakep, iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Siapa ya? Dikasih tahu enggak ya?
1: Kalau tidak dikasih tahu, saya tidak mau kasih lagu nih. Siapa ya? Nomor baru
3: siapa
1: ya?
3: Siapa aja lah boleh. Siapa aja boleh.
1: Ini nomor baru ya?
3: Iya, nomor baru ini Kak Is.
1: Kalau dari suaranya sih tidak asing lagi nih ya. Siapa ya? Boleh dong beritahu nama. Kalau tidak hanya salam-salam nih, kebagian salam saja.
3: ini Hadi loh Kak.
1: Oh, Bang Hadi. Oke, baik.
3: Gimana kabarnya Kak Aisyah?
1: Kabar saya baik, padahal semalam ada ikutan gabung ya.
3: Udah, tapi lewat WhatsApp kemarin kan, Aisyah di malam lewat WhatsApp.
1: Alhamdulillah untuk siang ini sudah baik kembali nih. Oke.
3: Okay. Udah dibuka blokirannya ya?
1: Gimana?
3: Udah dibuka blokirannya.
1: Itu tidak diblokir Bang Hadi. Lagi ada gangguan aja.
3: Oh, ada gangguan.
1: Iya,
3: oh,
1: iya. Tidak diblokir. Masa kita mau blokir? Yeah. Oke, okay. Bang Hadi lagu yang mana nih?
3: Lagu ini aja. Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia. Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya pertama buat Kak Aisyah, selamat bertugas. Mm-hmm. Sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga di sana ya Kak.
1: Amin.
3: Ada yang perdana tadi siapa ya, Bang Lai ya?
1: Iya, Bang Lai di Tanah Tidung.
3: Ada Bang Putra. Mm-hmm. Yang baru turun siapa itu, Mbak?
1: Bunda Christine di Toli-Toli.
3: Bunda Christine. Uh-huh. Salam sehat juga buat Bunda Christine. Ada juga Mas Li ya. Mm-hmm. Ada Luna Jega juga, ada Sari di Banjarmasin sana. Ada Asti juga yang entah udah lupa saya di mana tinggalnya Asti ini kemarin. Mm-hmm. Ada Bang Luhut, siapa lagi itu? Ada Pak Widi, Pak Freddy juga, Bang Bintang Pratama. Mm-hmm. Ada siapa lagi ya? Bu Rona, Mbak Nur Jael, Mbak Lili juga. Mm-hmm. Dan ada semuanya aja lah Kak ya, dari okay. A sampai Z tanda depannya. Mm-hmm. Salam sehat selalu dan salam bahagia dan salam kompak juga di udara.
1: Siap.
3: Terima kasih guys ya.
1: Terima kasih Bang Hadi. Salam buat keluarga.
3: Dan itu adalah kita.
1: Cakep. Dangdut adalah kita.

0: Jalur telepon WhatsApp ada Pak Nasrun. Selamat siang Pak Nasrun.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah kabar panas ini.
0: Belum turun hujan kah?
1: Ada hujannya juga, ada hujan kemarin tuh belum ada hujan, tapi ini lagi panas.
0: Oh panas, oke, diademkan dengan lagu ya. Ada tiga lagu yang sudah dipilih nih Bang, Pak Nasrun. Ada tiga lagu yang sudah terpilih nih.
1: Oke, dan sudah, kalau begitu kau cuma ikut saja semuanya semua.
0: Iya, lumayan kan cuma tiga lagu semua nih Pak Nasrun. Salamnya untuk siapa?
1: Ya, pertama-tama baik saya sampai tugas, sekalipun semua kalau ke rumah, semua kudunya di Papua, ya, tugas saya mati, ya, selalu semua sehat. Yang selamat sehat, salam kompak semuanya, tanpa kecuali kompak. Terima kasih, sampai kembali wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasrun di Palu. Yang mau gabung, mohon bersabar ya. Kembali kita dengarkan tiga lagu berikut ini.

0: janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

29 menit berlalu ya dari pukul 14 siang ini. Kembali saya menanti partisipasi pendengar yang mau gabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada lagu dari Rita Sugiarto, Malam, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, Kamba Ipa Seraya, Maggie Z, Darah Biru, Uci Sucita, Baik-Baik, Evita Mala, Rahasia Cinta, Iis Dahlia, Rindu. Yuk yang mau gabung lagi silakan di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp. Yang tadinya sudah pada gabung ya, terima kasih atas kebersamaannya. Untuk Bang Atus dan beberapa penelpon lainnya bisa dicoba kembali ya, hubungi kami di nomor yang sama. Dan seperti yang sudah diinformasikan, ada beberapa lagu dangdut yang masih bisa dipilih di suasana siang hari ini.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi kita.
0: Cakep, Dangdut ada lagi kita. Apa kabar Bang Atus di Ternate?
1: Oke, hati ini.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk kah atau lagi santai Bang?
1: Ya, Mbak. Mbak Aisyah.
0: Iya, Aisyah di sini.
1: Apa kabar baik ya?
0: Kabar saya alhamdulillah baik, sama seperti Bang Atus.
1: Sudah banyak yang bergabung mungkin nih.
0: Lumayan Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh.
1: Kalau buat baik ya, selamat berpuluh sarapan. Ya, selalu banyak umat selalu. Salam buat semua-semua friends juga yang bergabung-bergabung di Radio Fakfak Pro 1. Karena waktu lagi lagu. Lagu nanti di play oleh Mbak Aisyah sudah.
0: Oh iya iya, oke siap.
1: Oke, lagu sosial buat Mbak Aisyah juga. Oke, terima kasih sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Bang Atus di Ternate. Singkat, padat, dan jelas ya. Hanya salam-salam saja. Untuk lagunya saya berikan untuk pendengar berikut yang mau gabung, silakan di 0811 495 9490. Ada Rita Sugiarto, Jaja Miharja, Kamba Ipa, Megi Z, Uci Sucita, Evi Tamala, Iis Dahlia. Yang ada di daerah Fakfak ya, selain Bang Darwin tadi, mana nih suaranya yang biasanya gabung? Bang Putra, Kakak Lili, Kakak Upa, juga Om Botak nih. Selama sekali terdengar suaranya, apa kabar untuk semua pendengar yang ada di daerah Fakfak? Mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu ya. Mudah-mudahan kita makin kompak saja di udara. Dan kalau lagi pantau, jangan lupa luangkan waktu ikutan gabung. Kalau memang tidak sempat di jalur telepon, boleh deh ya, ngirimkan atensinya di nomor yang sama tentunya. Selamat siang Ibu Rosna.
2: Halo, siang Mbak Atika.
0: Aisyah di sini Bun.
2: Oh Mbak Aisyah.
0: Apa kabar Bun? Sehat ya?
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, ini lagi santai kan, lagi aktivitas nih.
2: Pacul air.
0: Oh, semangat semangat.
2: Minta lagunya Kamba Ipa.
0: Kamba Ipa boleh. Salamnya untuk siapa Bun?
2: Salam untuk Mbak Ati yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya, buat siapa lagi Bun?
2: Buat Kak Lili, Nurja El, Bang Yoga, Pak Saban, Pak Nasrul, Bintang Pratama, Bang Putra, Ibu Utri, Pak Freddy, Ibu Farida, Pak Junedin, yang di Manado, dan yang lain-lain saja yang gak bisa sebut nama lagi, dari A sampai Z aja.
0: A sampai Z boleh.
2: Oke.
0: Oke Bun.
2: Oke. Makasih.
0: Kembali kasih.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosna di Cendrawasih Permai sudah gabung bersama kami. Selain pilih lagu salam-salam, Anda juga bisa berpantun ya. Ini yang biasanya suka pantun, Pak Ustadz Mustad Firin, mana suaranya? Mudah-mudahan lagi pantau di siang hari ini sambil menanti partisipasi pendengar lainnya ya. Ini ada satu lagu yang dipilih oleh Ibu Rosna miliknya Kamba Ipa dengan Suraya. Saya berikan juga untuk Bang Atus di Ternate.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Itu tadi ya Kak Baipa dengan lagu berjudul Solaya, permintaan dari Bunda Rosna di Jalan Cendrawasih Permai. Mudah-mudahan terhibur adanya. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, silakan yang ingin ikutan di 0811 495 9490. Ada Rita Sugiarto Malam, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi, Maggie Z Darah Biru, Uci Sucita Baik-Baik, Evita Mala Rahasia Cinta, Iis Dahlia Rindu.

Lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda ya, hingga nanti menuju pada pukul 15 atau jam 3 sore saat kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Dan setelah itu ada berbagai segmen juga dihadirkan untuk Anda. Di hari ini kita berada di hari ke-22 di bulan September tahun 2026. Sekali lagi yang mau ikutan di Pro Dangdut, silakan saya nantikan suara Anda. Dan sambil menanti yang mau gabung lagi, kita dengarkan dulu suara dari Rita Sugiarto.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

53 menit berlalu ya dari pukul 14 yang hari ini pendengar. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih atas partisipasi para pendengar yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut. Dan yang belum sempat gabung di siang ini, esok kami akan hadirkan kembali Pro Dangdut untuk Anda. Jangan lewatkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Evita Mala lewat lagu berjudul Rahasia Cinta, saya spesialkan untuk semua.

sudah melihara. Selanjutnya kami ajakkan dia kita bergabung dengan Prosatu RRI Fakfak untuk menyiapkan dinamika Nusantara.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menanti hubungan dengan Pro 1 RRI Manokwari untuk mengikuti dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Agung Saronggalo. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lakutani menegaskan percepatan diperlukan agar waktu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terbatas. Hal itu disampaikan Lakutani saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat Senin 21 September 2026. Ia meminta perangkat daerah yang mengusulkan perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya, kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lakutani mengingatkan keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
1: Apa perubahan ini? Gimana sebetulnya ini sudah tanggal? Pengurus kan akhir tahun bulan ini sudah harus selesai. Nah, bagi perangkat daerah yang merasa bisa mengajukan perubahan harus segera. Begitu juga APD, anggaran pemerintah daerah bisa agar benar-benar serius supaya waktu yang ditetapkan ini atau waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Saya juga minta supaya kita semua juga disiplin terkait dengan itu, siklus anggaran, siklus perencanaan pembangunan. Saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK. Bahkan dipertanyakan kalau satu bulan ini masih bisa tidak itu. Masih bisa tidak itu. Nanti modelnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita. Kalau APBD perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
0: Lakutani menegaskan perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan kemampuan pelaksanaan sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan donasi melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani mengatakan bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kepedulian dan kebersamaan untuk membantu sesama. Lakutani menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun, penggalangan donasi dari ASN menjadi bagian dari kepedulian bersama.
1: Kita yang ada berkat lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban bencana apa namanya di Bali. Jadi mungkin beberapa tahun lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi sebenarnya pemerintah daerah kita juga atau Bapak Gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi tidak sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua. Kita diminta untuk juga memberikan satu dua ukiran berkat yang kita punya sebagai apa namanya wujud daripada kualitas, kemudian kesulitan kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT pada bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
0: Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi NTT.
2: Ya, nanti secara teknis kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung ke pemerintah Provinsi NTT.
3: Jadi sangat secara teknis.
2: Ya, ditambah dengan apa donasi-donasi itu ya. Iya. Kalau yang dari APBD kita atur satu miliar. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus. Dalam waktu segeralah itu.
0: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan masyarakat.

0: 6 di Tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan memiliki kehidupan yang berlandaskan iman. Koordinator KPIN 2026, Silas Liborang, mengatakan pelaksanaan KPIN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh Tanah Papua. Ia menjelaskan terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN, yakni mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan, serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya, pertobatan bukan sekedar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan, KPIN juga diharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus, dan meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Papua. Rangkaian KPIN 2026 di Tanah Papua dijadwalkan dimulai pada 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan 23 September di Manokwari, dan 24 hingga 25 September di Kota Sorong. Pendeta Stephen Tong menjadwalkan menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
1: Visi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal ya, pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini kaping dibuat, karena pertama kali saya katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal ya, pertama untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dalam hidup dalam kekudusan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengkaris para pemuda untuk kuat di dalam iman, untuk mengenal siapa itu Kristus dan bagaimana hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa, sehingga berguna dipakai ke depan, masa depan menjadi berguna bagi Papua sendiri, membangun Papua.
0: Silas berharap masyarakat Papua dapat semakin mengenal Injil, hidup dalam Injil, dan menghasilkan buah melalui kehidupan yang beriman, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembangunan Papua. Kantor wilayah di Jenpas, Papua Barat mendorong dukungan rumah singgah dan akses pekerjaan bagi masyarakat binaan yang telah keluar dari lapas dan menjalani reintegrasi sosial. Dukungan tersebut dinilai penting agar mereka memiliki tempat tinggal serta sumber penghasilan untuk memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan pembimbing kemasyarakatan tetap Kantor Wilayah di Jenpas Papua Barat, Iputu Murdiana,

0: membantu kepolisian memperoleh petunjuk ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Maudi Prawira Husin menghimbau setiap rumah warga dapat memiliki setidaknya satu kamera CCTV. Sementara bagi pihak toko, kamera pengawas diharapkan tidak hanya diarahkan ke dalam toko, tetapi juga ke bagian luar dan ruas jalan di sekitar lokasi. Menurutnya, keterbatasan kamera yang mengarah ke ruas jalan menjadi salah satu kendala ketika polisi membutuhkan rekaman atau mengidentifikasi kendaraan atau pelaku dalam suatu kejadian. Ia mengatakan sejumlah toko di Manokwari memang telah memiliki CCTV, namun sebagian besar kamera lebih difokuskan untuk memantau aktivitas dalam toko. Kondisi tersebut membuat rekaman yang dibutuhkan untuk kasus seperti tabrak lari terkadang tidak tersedia.
1: Mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kita meminta bantu dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, khususnya lagi Polresta Manokwari atau Polda ada di Provinsi Papua Barat ini untuk membantu pihak kepolisian memasang CCTV pribadi di rumah masing-masing atau mungkin bisa memasang CCTV di toko yang bisa mengarahkan ke dalam toko, keluar toko dengan ke arah jalan. Nah, itu juga bisa membuat kita mengungkap pelaku untuk tindak kejahatan itu.
0: Masyarakat dapat berperan dalam memperluas jangkauan pengawasan dengan memasang CCTV di lingkungan masing-masing. Rekaman tersebut dapat menjadi informasi pendukung bagi kepolisian dalam proses pengungkapan suatu kejadian.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.

Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Usai penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2, satu lagu yang baru berlalu dari penyanyi legendaris Jamal Mirdad lewat lagu berjudul Nasi Hangat. Lagu yang dirilis ya pada bulan September tahun 2026 ini ya merupakan lagu baru, semoga saja bisa menghibur Anda semua. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga penyampaian ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga ada cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tak lupa kami ajak Anda untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Ade, masih pagi lagi kosu main-main dengan tanah itu. Kakak lihat kok ini macam cinta sekali dengan kok tanaman-tanaman itu.
1: Ih kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot buat tanam begitu? Tinggal pipiri saja mau, beres.
1: Ih kakak, kakak tak lihat ini kak. Ketumpu halaman rumah ini kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini semulai berbuah itu.
0: Memangnya, kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Nanti kalau su panen jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Pendengar, hari ini 22 September 2026 merupakan hari lalu lintas Bhayangkara dan tahun ini memasuki usia ke-71. Peringatan tersebut menandai sejarah pembentukan seksi lalu lintas jalan pada 22 September 1955. Seksi tersebut berada di bawah jawatan Kepolisian Negara dan menjadi cikal bakal Korps Lalu Lintas Polri. Tanggal pembentukannya kemudian diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara setiap tahun. Peringatan ini juga menjadi momentum mengapresiasi kerja keras dan dedikasi personel polisi lalu lintas. Mereka bertugas menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Tidak hanya Hari Lalu Lintas Bhayangkara, di hari ini 22 September juga diperingati sebagai Hari Menara Suar Nasional. Peringatan tersebut ditetapkan Kementerian Perhubungan sejak 2015 untuk mengapresiasi keberadaan Menara Suar beserta petugasnya. Seperti yang kita ketahui bersama ya pendengar, Menara Suar memiliki peran penting sebagai perangkat navigasi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Lampu dari menara membantu kapal menentukan posisi, terutama ketika kondisi gelap atau cuaca buruk. Keberadaan Menara Suar juga membantu mencegah kecelakaan maritim di berbagai wilayah perairan. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga sarana navigasi bagi keselamatan pelayaran.

0: Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.
1: Hanya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Updatean informasi berikutnya pendengar, ini dari laman rri.co.id tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, mundurnya musim hujan karena Indian Ocean Dipole IOD di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani pada konferensi pers prediksi musim hujan di gedung M. Heus BMKG di Jakarta pada Selasa hari ini, ia menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 sebesar plus 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli, Agustus, September sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Sementara itu di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelwakan. Ia menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengalami musim hujan pada bulan November dan Desember 2026. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November, diantaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian Kalimantan, lalu sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, dan sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku. Selain itu, Papua Barat bagian utara dan sebagian Papua Selatan. Kemudian musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, dan sebagian besar Bali. Selain itu, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, dan sebagian besar Sulawesi, lalu sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan. Jika dibandingkan rata klimatologisnya, 529 zon atau 61,08% luas daratan Indonesia mengalami musim hujan mundur. Hanya 11 zon atau 1,12% luas daratan mengalami musim hujan lebih cepat. Lebih lanjut pendengar, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim hujan 2026-2027 pada bulan Desember 2026. Yaitu sebanyak 155 zon, 36,94% luas daratan Indonesia. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026, diantaranya sebagian besar Sumatera dan sebagian besar Kalimantan, lalu sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Barat, serta sebagian kecil Maluku. Selain itu juga Papua Barat Daya bagian barat, dan sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian utara, lalu Papua Tengah bagian timur, dan Papua Selatan bagian barat. Nah, untuk updatean informasi lainnya, pendengar bisa Anda akses ya dengan mengunjungi laman rri.co.id.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Tos, bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway adalah novel yang menceritakan tentang seorang nelayan tua bernama Santiago yang berjuang menangkap ikan besar di laut. Esensi dari buku ini mencakup beberapa tema, yakni perjuangan dan ketabahan. Santiago melambangkan semangat pantang menyerah meskipun menghadapi kesulitan besar. Ketabahannya dalam menangkap ikan besar menunjukkan kekuatan manusia dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan alam. Buku ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus menghormati alam, sekaligus menghadapi kekuatan dan ketidaktentuannya. Yang ketiga, kesepian dan solidaritas. Santiago sering merasa kesepian di tengah laut, namun ia juga menemukan solidaritas dengan ikan yang ditangkapnya dan dengan anak laki-laki yang selalu mendukungnya, yaitu Manolin. Yang keempat, kemenangan dan kekalahan. Meskipun Santiago akhirnya kalah karena ikan yang ditangkapnya dimakan oleh hiu, dia tetap dianggap sebagai pemenang karena telah berusaha keras dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang kelima, makna kehidupan dan martabat. Hemingway menyeratkan bahwa makna hidup terletak dalam perjuangan itu sendiri, bukan pada hasil akhirnya. Santiago tetap mempertahankan martabatnya meskipun mengalami kekalahan. Buku The Old Man and the Sea adalah refleksi tentang kekuatan karakter, semangat manusia, dan filosofi hidup melalui perjuangan Santiago di laut. Demikian esensi buku berjudul The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Eh, Ipa, kau dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kau sendiri dari?
0: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
1: Kalau terlambat, kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar, pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip Ipar.
0: Mantap. Dan ingat Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026 dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat sore ini Selasa 22 September 2026 berisikan satu pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Pemberitahuan ditujukan kepada para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber Kalimati dan air besar, maka dengan ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami perubahan yang belum bisa dijadwalkan untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tuku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, Jalan Izak Telusa dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol Air Merah, Jalan Nuri Dalam, Jalan Mambruk Dalam, dan seluruh wilayah Wagom Atas. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal. Sebagai langkah antisipasi selama masa gangguan, kami menyediakan fasilitas keran umum yang dapat diakses di beberapa lokasi, berupa 1. Jalan Jenderal Sudirman, Kantor Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fak-Fak. 2. Jalan Imam Bonjol, Kompleks Tie Wagom, depan rumah Bapak Haidin Masri. 3. Polsek Jalan Kokas. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan sekian ruang layanan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Salam semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya di suasana sore hari ini. Bagi para pendengar, terutama yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, ini kalau kita lihat di luar sana ya, terkait dengan cuaca ini masih berkabut. Dan mau tidak mau, bagi Anda yang ingin bepergian ataupun keluar rumah, alangkah baiknya menggunakan masker. Dan pendengar, seperti informasi yang kami dapatkan ya dari laman rri.co.id, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fakfak pada Selasa hari ini 22 September hingga esok Rabu 23 September 2026 didominasi udara kabur. Perakiraan tersebut berlaku mulai pagi tadi pada pukul 9 dengan kondisi udara kabur diprediksi terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari. BMKG juga mencatat potensi hujan ringan terjadi di distrik Ramongmongga pada siang hari. Sementara wilayah Arguni, Bomrai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayauni, Kokas, Bamdandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin diperkirakan mengalami udara kabur sepanjang periode tersebut. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Fakfak Timur, sedangkan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius di distrik Tomage. Kelembapan udaranya juga cukup tinggi dengan kisaran antara 47 hingga 98%. Kondisi ini menunjukkan wilayah Fakfak masih berpotensi mengalami udara yang lembab sepanjang periode perakiraan. Ya, pendengar, terkait dengan udara kabur, tentunya penting ya untuk selalu menjaga kesehatan. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini dapat mengganggu kualitas udara serta membuat aktivitas masyarakat menjadi tidak nyaman. Paparan asap dalam waktu tertentu juga dapat memicu keluhan ya, seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman, hingga gangguan pernafasan. Karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui cara melindungi diri secara mandiri. Nah, langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara sedang buruk. Masyarakat sebaiknya memantau informasi kualitas udara sebelum bepergian. Jika tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar rumah dapat ditunda hingga kondisi udara membaik. Nah, pada saat harus keluar rumah, gunakanlah masker yang mampu menyaring partikel halus dengan baik. Masker yang digunakan juga perlu dipasang hingga menutupi hidung dan mulut secara rapat. Penggunaan masker ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan partikel dari asap yang terhirup. Masyarakat juga disarankan ya agar menjaga kondisi udara di dalam rumah. Tutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk cukup pekat. Jika memiliki pendingin ruangan dengan sistem penyaringan udara, penggunaannya dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, yang perlu kita ketahui juga bahwa apalagi ini musim kemarau ya, maka alangkah baiknya hindari aktivitas yang dapat menambah polusi udara di dalam rumah. Membakar sampah, merokok, atau menyalakan sumber asap lainnya sebaiknya tidak dilakukan ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Ruangan juga perlu dibersihkan secara rutin agar debu dan partikel tidak semakin menumpuk. Menjaga kondisi tubuh juga tidak kalah penting. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kebugaran. Dan jika mulai mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk yang semakin berat atau kondisi tubuh memburuk, jangan mengabaikannya, segera hentikan aktivitas dan mencari pertolongan medis, terutama apabila gejala tidak membaik setelah menjauh dari paparan asap. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, mendengar,
tentunya kita dapat mengurangi risiko paparan kabut asap dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai, menjaga kualitas udara di rumah, serta memantau kondisi kesehatan menjadi langkah mandiri yang penting selama kualitas udara masih terganggu.

2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan menyatakan, penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali ya teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami punya updatean informasi dari dunia olahraga bulu tangkis. Ini tentang tim bulu tangkis beregu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim China Taipei 3-1. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Selasa hari ini 22 September 2026. Kemenangan Indonesia diawali tunggal putri pertama, yakni Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengalahkan Lin Xiang Ti 21-16, 20-22, 21-15. Momentum kemenangan terus berlanjut saat ganda pertama Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum mengalahkan Xie Pei Shan, Lin Ji Yun 21-17, 21-23, 21-11. Namun tunggal putri kedua yakni Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui keunggulan Chiu Pincian yang lebih berpengalaman. Talita kalah lewat drama rubber match dengan skor 21-15, 18-21, 11-21. Pasangan Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma akhirnya menyegel kemenangan tim Merah Putih. Pendengar, pada laga ganda putri kedua itu, Fadia Ana menang straight set atas pasangan Su Yin Hui, Hu Ling Fang 21-19, 21-6. Usai pertandingan, Fadia mengutarakan rasa senangnya atas kemenangan ini. Menurutnya, target tim beregu putri Indonesia untuk meraih medali dapat tercapai. Untuk diketahui, Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada semifinal bulu tangkis beregu putri Asian Games 2026. Nah, pendengar, untuk updatean informasi dari cabang olahraga lainnya, ini bisa Anda baca melalui laman resmi rri.co.id.

Aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

30 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mendengar, sebuah film tidak selalu berhenti pada cerita yang ditampilkan di layar lebar. Bagi istimewa, perjalanan menuju bioskop membawa harapan yang lebih luas, menghadirkan ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, berkarya, dan menemukan tempat pulang. Harapan itu disertai janji yang disampaikan produser film berjudul Istimewa, yaitu Abdullah Mansuri. Jika film tersebut berhasil mencapai 1 juta penonton, ia berkomitmen membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia. Janji tersebut menjadi bagian dari pesan kemanusiaan yang diusung film Istimewa yang tayang serentak di bioskop Indonesia mulai Kamis lalu, 17 September 2026. Pendengar, bagi Abdullah Mansuri, film Istimewa memiliki makna yang lebih panjang daripada sekedar produksi sinema. Setelah mengikuti perjalanan teman-teman Istimewa dalam waktu yang panjang, ia ingin film ini menjadi sarana untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi mereka. Ia kemudian mengungkapkan janji yang ingin diwujudkan apabila film mencapai 1 juta penonton. Komitmen tersebut menghubungkan keberhasilan film dengan gagasan menghadirkan ruang yang lebih inklusif. Nah, untuk Anda perlu diketahui, pesan tentang penerimaan juga menjadi perhatian dari Matias Mucus, salah satu pemeran dari film tersebut yang berperan menjadi Pak Mahendra. Ia melihat hubungan antara tokoh ayah dan anak-anak dalam film sebagai gambaran keluarga yang dibangun melalui ketulusan dan kepedulian. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui sinopsis dari film berjudul Istimewa, Anda bisa baca melalui rri.co.id.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Dan gitu loh, kan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak. Apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan dan lain sebagainya. Dan bagi saya sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski

Persembahan lagu dari The Rock, Aku Bukan Siapa-Siapa, baru saja berlalu, membawa kita pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kita ya di hari ke-22 di bulan September tahun 2026, dari pukul 12 siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya, Siti Nuraisa, harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dengan berbagai segmen. Akhir kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan segmen Zona Religi. Dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya, azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Jelaika Wawlat, kembali temani Anda untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026, menggantikan rekan saya Siti Nuraisyah yang sudah bersama Anda dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi Islami sudah mengawali jumpa kita untuk zona petang sore hari ini, dan baik mendatang bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk azan maghrib daerah Fakfak sekitarnya pada hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Tarhim pada pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Drama 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan pilihan lagu-lagu religi Islami temani suasana malam hari Anda yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak untuk Anda yang saat ini monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Saya temani Anda di Fak-Fak malam ini, ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 19 atau di jam 7 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

adalah ensembel musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

0: kalau besar nanti aku mau jadi dokter.
1: Wah, hebat sekali. Kenapa mau jadi dokter, Nak?
0: Biar aku bisa obati orang sakit di kampung ini, Bu, supaya mereka nggak harus pergi jauh.
1: Itu mimpi yang mulia. Tapi ingat, merdeka bukan cuma soal bebas dari penjajah, tapi bebas memilih jalan hidup dan berjuang mewujudkannya.
0: Berarti kalau aku belajar rajin, aku bisa wujudkan mimpiku ya, Bu?
1: Tentu, Nak. Mimpi itu bagian dari kemerdekaan, tapi harus diraih dengan kerja keras dan hati yang tulus.

merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Penyelenggara Dewan Perdamaian atau Board of Peace kembali menegaskan tujuan utamanya untuk Gaza menjelang sidang umum PBB. Dewan tersebut menyerukan dukungan internasional untuk mendorong peta jalan menuju pengakhiran konflik di Gaza. Dalam pernyataan melalui platform media sosial X, BOP menyatakan tujuan bersama mencakup demiterisasi dan deradikalisasi Gaza. BOP juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan berkelanjutan dan rekonstruksi Gaza, seperti dilansir dari Anadolu pada Selasa 22 September 2026. BOP juga menyerukan pemerintahan sipil dan keamanan Palestina yang efektif, serta keamanan jangka panjang bagi warga Palestina dan Israel. BOP mengatakan rencana tersebut telah membuka jalan bagi pembebasan dan pemulangan seluruh sandera Israel serta KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh. Langkah lanjutan tersebut mencakup resolusi Dewan Keamanan PBB dan pembentukan Board of Peace. BOP juga mengatakan kesepakatan dengan Hamas pada 30 Juli menjadi peta jalan untuk tahap berikutnya dalam proses gencatan senjata. Tahap tersebut mencakup demiliterisasi, penarikan pasukan Israel, pembentukan pemerintahan Palestina, dan rekonstruksi Gaza. BOP menyerukan semua pihak untuk memenuhi komitmen masing-masing dan menghindari tindakan yang dapat merusak gencatan senjata. BOP juga mendesak mitra internasional menerjemahkan dukungan politik menjadi komitmen nyata. Selain itu, BOP juga menekankan diplomasi sebagai sarana menuju perdamaian dan keamanan jangka panjang di Gaza. Sejak 8 Oktober 2023, lebih dari 73 ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 174 ribu lainnya terluka dalam perang di Gaza. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemerintah sedang menganalisa pendidikan negeri gratis. Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pendidikan negeri di tanah air gratis. Menteri Brian mengatakan arahan Presiden Prabowo agar anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan negeri. Presiden Prabowo ingin anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar SD hingga perguruan tinggi. Menteri Brian mengatakan Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas ratas terkait pendidikan negeri gratis. Rencananya ratas akan digelar pekan depan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara hari ulang tahun HUT ke-28 PAN di JCC Senayan, Jakarta. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id dan kami informasikan kembali nanti di pukul 19. Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.
1: Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Ini warga dan fasilitas pelayanan publik. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan bahan pokok di fak-fak masih dapat dipastikan berada di pasaran. Saya Jelaika Waulat, inilah buletin berita daerah selengkapnya.

0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Distrik Bomrai dan Tomagi Kabupaten Fakfak diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dan fasilitas pelayanan publik. Hal itu ditegaskan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat meninjau langsung sejumlah titik Karhutla Selasa 22 September 2026 bersama Kapolres, Kajari, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Saat berada di SP3 Distrik Bomrai, Bupati melihat langsung tim BPBD berupaya mengendalikan api yang masih menyala di sejumlah bagian lahan dengan kepulan asap pekat. Setelah menerima laporan koordinator tim lapangan Freddy Renyaan mengenai kondisi medan dan penanganan, Bupati meminta petugas memprioritaskan pengamanan sekolah, perkantoran, puskesmas, dan rumah warga agar kebakaran tidak menimbulkan korban. Peninjauan kemudian dilanjutkan menuju SP2 Tomage dan kawasan Bukit Teletabis yang dilaporkan terdampak kebakaran pada Minggu malam 20 September 2026. Bupati bersama rombongan juga dijadwalkan bertemu Kepala Kampung, perwakilan masyarakat Bomrai dan Tomage, serta tim ekspedisi Patriot untuk memperoleh gambaran kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi BPBD, kepolisian, kejaksaan, perangkat daerah, pemerintah kampung dan masyarakat agar api dapat dikendalikan, warga terlindungi dan pelayanan publik tetap berjalan. Masih dalam peninjauan Karhutla di Distrik Bomrai, Saudara, Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menghentikan sementara aktivitas pembakaran sampah. Himbauan tersebut disampaikan saat Naim bersama Bupati Fakfak dan unsur terkait meninjau lokasi kebakaran di Kampung Mekarsari, Kampung Wonodadi, Mulia hingga kawasan Bukit Teletabis. Menurut Naim, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat api maupun bara yang terbawa angin berpotensi memicu kebakaran baru. Karena itu, para kepala kampung diminta menjadi penghubung informasi kepada masyarakat agar warga mengumpulkan sampah dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan, termasuk memanfaatkan program pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Kapolres juga mengapresiasi pemerintah distrik, kepala kampung, masyarakat, dan personil TNI yang ikut mendukung penanganan Karhutla, sementara upaya pemadaman masih dilakukan Damkar, Polsek Bomrai, Yonif TP808MM, dan masyarakat. Menurutnya, kejadian Karhutla harus menjadi pembelajaran bersama bahwa pencegahan tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat, termasuk memastikan bara benar-benar padam dan segera melaporkan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Saudara, meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan bahan pokok di Fakfak masih dapat dipastikan berada di pasaran. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pangan di daerah ini dipengaruhi pasokan dari luar daerah yang belum stabil. Menurut Bahman, kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan harga di pasar. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan barang masih dapat dipastikan berada di pasaran. Ia menyebutkan kenaikan harga paling signifikan saat ini terjadi pada komoditas hortikultura, khususnya cabai dan sejumlah sayur mayur yang berasal dari sektor pertanian.
2: Untuk kenaikan harga ini, kita lihat dari kondisi hari ini kan termasuk ya perekonomian di Kabupaten Fakfak ini kan saya kira pada umumnya sudah ketahui semua kaitan dengan perekonomian, kemudian kenaikan harga ini ya disebabkan tadi masukan dari luar yang tidak stabil, kemudian posisi

0: kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentu sekalipun harganya tinggi, tapi bisa dipastikan bahwa barangnya ada seperti itu. Tapi itu yang kita lihat posisi hari ini di pasar ya, tentu yang tadi mengalami kenaikan yang drastis yaitu cabai, sayur mayur kalau masalah dari produk hortikultura pertanian seperti itu. Untuk kalau beras, minyak, tepung, terigu dan lain-lain ini masih terjaga.
1: Bahman juga mengharapkan dukungan organisasi perangkat daerah OPD teknis khususnya yang membidangi perkebunan dan pertanian untuk memperkuat produksi lokal. Langkah tersebut dinilai penting sebagai cadangan apabila pasokan dari luar daerah mengalami kendala. Januar di melaporkan.

0: Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak mewajibkan setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan untuk mengikuti proses bimbingan perkawinan. Bimbingan tersebut diberikan sebagai bekal bagi calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kepala KUA Distrik Fakfak Baharudin M. Munawi mengatakan, bimbingan perkawinan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Menurutnya, pemberian sertifikat bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan. Namun proses bimbingan tetap diberikan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
1: Untuk setiap calon pengantin yang mau melakukan pernikahan itu pastinya harus melalui proses bimbingan perkawinan. Dan itu ada sertifikatnya, sertifikat bimbing. Cuma ada sebagian yang kami berikan, ada yang tergantung permintaan. Tapi pasti kami melalui bimbingan perkawinan. Nah, di bimbingan perkawinan itu kami selaku Kepala KUA memberikan bimbingan-bimbingan berupa hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada adab-adab berumah tangga, masalah pengelolaan, bagaimana mengelola rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana hukum-hukum perkawinan, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kami memberikan gambaran singkat, seperti mungkin juga mandi junub dan semua.
0: Ia menuturkan semua aturan-aturan tersebut diberikan pada bimbingan perkawinan, sehingga hal ini dapat menjadi bekal bagi suami istri dan kemudian ketika nanti masuk dalam jenjang rumah tangga pernikahan, Pak Sutri telah memiliki bekal-bekal tersebut.

0: Saudara Kepala Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak Baharudin M. Munawi menghimbau masyarakat yang telah memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan agar segera melaporkan rencana tersebut kepada pihak KUA. Menurut Baharudin, pelaporan lebih awal diperlukan agar calon pengantin memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan yang telah ditentukan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pelaporan hingga 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebab terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin sebelum proses pernikahan dapat dilaksanakan.
1: Kami menghimbau bagi masyarakat, Bapak Ibu yang kemudian sudah berniat untuk mau menikah, maka segeralah kemudian melapor di KUA Distrik Fakfak atau di KUA mana saja untuk melengkapi persyaratan, sehingga jangan sampai 1-2 hari sebelum pernikahan kemudian melapor di KUA, maka tentunya harus ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Sehingga ketika sudah berniat untuk menikah, maka segeralah melapor, jangan sampai kurang dari 10 hari. Karena ketika pendaftaran di KUA kurang dari 10 hari, maka calon pengantin harus melampirkan dispensasi dari distrik karena kurang dari 10 hari.
0: Selain persoalan administrasi, Baharudin juga mengingatkan para remaja untuk menjaga pergaulan guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Ia menyebut KUA tidak dapat menikahkan pasangan yang masih berada di bawah batas usia yang dipersyaratkan meskipun pasangan tersebut telah meminta untuk dinikahkan. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak.

0: Saudara, Pasar Kelapa II yang selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan sementara pedagang korban kebakaran Pasar Tumburuni akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai menyiapkan rencana penataan kembali Pasar Kelapa II. Penataan tersebut dilakukan setelah para pedagang yang sebelumnya menempati pasar sementara tersebut kembali ke Pasar Tumburuni. Kepala Disperinda Kabupaten Fakfak Muhajak Rengin kepada RRI mengatakan Pasar Kelapa II sejak awal memang disiapkan sebagai pasar sementara. Pasar tersebut digunakan untuk menampung para pedagang yang terdampak kebakaran. Menurutnya, keberadaan Pasar Kelapa II sebagai pasar sementara akan berakhir setelah seluruh pedagang yang telah terdaftar menempati tempat di Pasar Rakyat Tumburuni. Pemerintah selanjutnya akan melakukan penataan secara bertahap terhadap kawasan Pasar Kelapa II.
2: Kelapa II ini pelan-pelan kami akan merombak. Karena pembuatan Pasar Kelapa II ini pasar sementara yang tadi menampung semua korban kebakaran di tahun 2018. Sehingga pada saat ini sudah instruksi Bupati, bahkan dari Menteri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Pasar Tumburuni segera dimasukkan seluruh pedagang yang telah terdaftar.
1: Yang menambahkan, penataan tersebut diharapkan membuat fungsi masing-masing pasar menjadi lebih jelas dan aktivitas perdagangan dapat berjalan secara teratur. Setelah perpindahan pedagang selesai, pemerintah akan menentukan langkah penataan berikutnya untuk Pasar Kelapa II. Penataan secara bertahap diharapkan dapat membuat kawasan tersebut kembali dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen Katolik.
1: Salve, salam sejahtera untuk kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Maria Yanti Oktaviani, SPD, penyuluh ahli pertama agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fak-Fak dalam mimbar agama Katolik RRI Fak-Fak. Tema kali ini adalah mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Dari studio saya ucapkan selamat mengikuti. Pendengar setia yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas cinta yang begitu besar kepada kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami, memberkati para pendengar setia RRI Fak-Fak dimanapun berada, dan memberkati hambamu ini yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan sedikit dari firmanmu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudusmu, berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu hari ini. Berkati juga para pendengar setia RRI Fak-Fak, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh menjadi bekal bagi kehidupan rohani kami setiap hari. Bapa di surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus

Para pendengar yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena banyak orang. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Jawabnya kepada mereka, "Ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan.

bukan hanya karena menyebut diri sebagai orang Katolik, rajin berdoa, atau datang ke gereja. Semua itu penting, tetapi iman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengarkan sabda Allah berarti membiarkan sabda itu menyentuh hati kita. Melaksanakan sabda Allah berarti mengubahnya menjadi tindakan nyata. Kadang-kadang kita mudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi sulit melaksanakannya. Kita mendengarkan tentang kasih, tetapi masih sulit mengampuni. Kita mendengarkan tentang kerendahan hati, tetapi ingin dipuji. Kita mendengarkan tentang kepedulian kepada sesama, tetapi terkadang kita lebih sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Di dalam keluarga, sabda Tuhan dapat kita wujudkan dengan menghormati orang tua, mengasihi pasangan, mendidik anak dengan kasih, dan saling mengampuni. Para pendengar setia RRI yang terkasih dimanapun Anda berada, siapakah Yesus bagi kita? Pertanyaan Yesus dalam Lukas bab 9 ayat 18-21 bukan sekedar survei opini publik, melainkan sebuah ujian kedalaman pengenalan pribadi murid-murid terhadap dirinya. Ketika Yesus bertanya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Para murid menjawab dengan sangat lancar. Mereka menyampaikan tanggapan masyarakat sekitar. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu nabi terdahulu yang bangkit. Sangat mudah bagi para murid-murid untuk menceritakan apa yang orang katakan tentang Yesus. Namun, Yesus menatap mereka dan menggeser pertanyaannya menjadi jauh lebih personal. Menurut kamu, siapakah aku ini? Disinilah Petrus, mewakili para murid, menjawab dengan tegas, Mesias anak dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa refleksi untuk kita hari ini, yaitu, dari kata orang menjadi pengalaman pribadi. Seringkali kehidupan iman kita berhenti pada tingkat kata orang. Apa kata orang tua, kata khotbah di gereja, atau kata buku-buku rohani. Namun, iman yang sejati tidak bisa dibangun atas pengalaman orang lain. Yesus bertanya secara pribadi kepada Anda hari ini. Siapakah aku bagimu? Apakah dia hanya sekedar pahlawan sejarah yang membuat mujizat saat kita butuh, atau dialah Tuhan dan penyelamat dalam setiap hembusan napas kita? Pengakuan yang menurut komitmen mengakui Yesus sebagai Mesias berarti mengakuinya sebagai Raja dan pemimpin atas seluruh hidup kita. Setelah pengakuan Petrus, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pada saat itu, dan segera melanjutkan dengan pemberitahuan tentang penderitaan, penolakan, serta kematian di salib. Hal ini mengajar kita bahwa mengikut Mesias bukan hanya soal mencari berkat dan kejayaan, melainkan juga kesediaan memikul salib dan setia mengikut dia. Demikian renungan pada hari ini. Semoga kita semua hidup dan kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Semoga demikian. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, marilah kita menutup rangkaian kita pada hari ini dengan berdoa, doa penutup. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Kuatkanlah hati kami agar selalu percaya akan penyertaanmu. Utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing

langkah hidup kami, supaya kami mampu hidup dalam kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia, meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kami hari ini. Semoga terang kasih-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
4: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
5: Kau bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
3: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita bersama di Ngobras malam hari ini, tapi sebelumnya saya ajak Anda kita ikut

0: menceraikannya?
1: Enggak, Bu. Aku enggak akan pernah menceraikan Linda, Bu.
0: Kau berani membantah ibu sekarang?
1: Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk membantah. Aku sudah menuruti semua keinginan ibu. Termasuk rencana menikah lagi dengan Sarah di Sibolga. Tanpa sepengetahuan istriku Linda, Bu.
0: Sekarang Linda hamil, Muji. Kau masih percaya padanya?
1: Itu penantian kami selama 5 tahun, Bu.
0: Dan kau percaya begitu saja kalau itu darah dagingmu?
1: Bu.
0: Muji. Muji. Muji.

0: kita semua sudah kumpul. Sekarang nenek mau bicara dengan kau, Linda.
1: Ada apa ya, Nek?
0: Kau telah gabung dengan keluarga kami hampir 5 tahun. Sampai saat ini kami tidak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna. Sebab selama ini kau selalu keguguran. Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Muji. Dari dulu sudah punya calon untuk Muji sebelum kau menikah dengannya. Tapi Muji anaknya keras kepala, tidak mau diatur, dan akhirnya ia menikah dengan kau.
2: Ya Allah, untuk inikah aku diundang ke sini untuk dipisahkan dengan suamiku?
0: Kau mau gimana? Kau dimadu atau diceraikan?
2: Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kuatkan hati ini ya Allah. Rasanya aku ingin pingsan saja. Apa perlu mati-mati saja ya Allah? Remuk kali mendengarnya. Hancur hatiku. Mengapa keluarganya bersikap seperti ini terhadapku?
3: Linda, jawab pertanyaan nenek. Jangan diam aja.
2: Walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan imamku, tapi aku dapat berdiskusi dengannya melalui batiniah untuk kebaikan dan masa depan keluarga ini. Aku akan menyambut baik seorang wanita baru di rumah kami.

0: kok kelihatan kurusan?
1: Kenapa abang tidak tidur dengan Sarah?
0: Aku kangen sama kamu, Bunda. Aku tak mau menyakitimu lagi. Kamu sudah terluka oleh sikapku yang egois. Bun, abang minta maaf ya telah menelantarkan Bunda. Selama abang di Sibolga, abang dengar kalau Bunda tidak tulus mencintai abang. Bunda seperti mengejar sesuatu, seperti harta abang. Dan satu lagi, abang pernah melihat WA Bunda dengan mantan pacar Bunda, di mana isinya kalau Bunda gak mau berbuat seperti itu.
1: Bang, aku kan sudah pernah cerita waktu itu. Aku tidak pernah lagi berzina sejak menikah denganmu, Bang. Aku sadar, dulu aku adalah wanita hina, dan aku mencintaimu setulus hatiku, Bang. Jika aku hanya mengejar hartamu, mengapa kamu? Kan banyak lelaki yang lebih mapan darimu waktu itu, Bang. Jika aku hanya mengejar hartamu, Bang, aku tak mungkin setiap hari menangis karena menderita mencintaimu. Aku menulis sebuah kepiluanku di laptop, karena hanya itulah yang aku mampu, Bang.

0: Aku merahasiakan semua dari orang tuaku. Aduh, aduh, Bang, sakit sekali perut Bunda, Bang.
1: Bunda?
0: Bang?
1: Bun?
0: Sakit sekali, Bang.
1: Bunda, kenapa, Bunda?
0: Gak tahan, Bang. Sakit sekali perut Bunda, Bang. Bang.
1: Kita ke rumah sakit, Bunda. Kita ke rumah sakit ya, Bunda.

0: Dokter, bagaimana istri saya, dokter?
1: Sabar ya, Pak. Ibu sudah berapa kali melahirkan, Pak?
0: Belum pernah, dokter. Karena dia selalu keguguran.
1: Begini, Pak. Ini yang terakhir kali.
0: Maksud dokter apa?
1: Maaf ya, Pak. Kami tidak bisa menyelamatkan istri Bapak.
0: Jadi istri saya sudah meninggal, dokter.
1: Sabar ya, Pak.
0: Bunda. Bunda.

0: bahagia melihat suamiku punya pengganti diriku. Aku bahagia selalu melayaninya dalam suka dan duka. Menemaninya ketika ia mengalami kesulitan. Dari dia mengangkatku dari lembah hitam sampai kami menikah. Aku bahagia bersuamikan dia. Dia adalah nafasku, teruntuk ibu mertuaku. Maafkan aku telah hadir di dalam kehidupan anakmu, sampai aku hidup di dalam hati anakmu. Ketahuilah, Ma, dari dulu aku selalu berdoa agar Mama merestui hubungan kami. Mengapa engkau fitnah diriku di depan suamiku? Apa engkau punya buktinya, Ma? Mengapa engkau sangat cemburu padaku, Ma? Muji tetap milikmu, Ma. Aku tak pernah menyuruhnya untuk durhaka kepadamu.
1: Tulisan di laptop ini akan aku ingat dan aku simpan selamanya, Bunda. Tunggulah abang di sana, Bunda. Bisa kan? Seperti Bunda menunggu abang di sini. Aku mohon, Bunda. Abang sayang Bunda. Abang

Demikian tadi drama mini produksi LPP RRI Medan, Di Madu atau Diceraikan. Diperankan oleh Desi Utami Putri, Ziad Zidan, Imelda Adnin, Erlindawati, dan Tri Wahyuningsih. Naskah ditulis oleh Syahrudi. Ilustrasi musik Muhammad Juniardi. Teknik dan montase Suyanto Bustami. Sutradara Asifah Nur Istianti. Terima kasih dan sampai jumpa.

Di era sekarang, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari ponsel dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, masyarakat terus terhubung secara digital. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet. Media sosial yang dulu hanya digunakan untuk berbagi cerita, kini berkembang menjadi ruang promosi, transaksi, hingga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, masyarakat bisa memperkenalkan produk lokal, memasarkan hasil UMKM, membuka jasa, bahkan membangun merek usaha sendiri. Cukup dengan kreativitas, konsisten, dan pemanfaatan teknologi, peluang ekonomi kini terbuka lebih luas. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna juga berperan penting. Dengan berbelanja produk lokal secara online, membagikan informasi positif, serta mendukung konten kreatif daerah, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, penting juga untuk bijak dalam bermedia sosial. Gunakan platform digital secara aman, hindari penipuan online, dan tingkatkan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena hari ini, media sosial bukan sekedar tempat bersosialisasi, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.

0: Pendengar, Kementerian Agama membatasi penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenag. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Asyar, mengatakan aturan bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, murid dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Gawai hanya boleh digunakan untuk pembelajaran berdasarkan instruksi langsung guru. Gawai juga diperbolehkan sebelum atau sesudah jam pelajaran. Penggunaan dalam keadaan darurat harus mendapat izin guru atau wali kelas. Pembatasan tersebut juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan. Mereka dilarang menggunakan gawai selama pembelajaran jika penggunaannya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar. Menurut Thobib, guru perlu menjadi contoh dalam penggunaan gawai selama kegiatan pembelajaran. Penggunaan gawai tetap diperbolehkan jika berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran. Di kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Kemenag Komarudin Amin mengatakan, pembatasan gawai bukan bertujuan menjauhkan murid dari teknologi. Pemanfaatan teknologi tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan proporsional. Satuan pendidikan dapat menyediakan loker atau tempat penyimpanan gawai di kelas maupun ruang guru. Guru atau wali kelas juga dapat mengumpulkan gawai pada awal pembelajaran dan mengembalikannya pada saat murid pulang. Kemenag menyebut penggunaan gawai yang tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi belajar dan interaksi sosial antar murid. Aturan tersebut juga bertujuan membentuk budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kemenag akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan aturan tersebut di berbagai daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemanfaatan teknologi tetap diarahkan untuk mendukung pembelajaran tanpa mengganggu proses pendidikan.
1: Permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: kembali.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Negara Taylor Swift akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif menggerakkan video music. Pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan MTV pada Senin 21 September 2026. Taylor Swift dijadwalkan menerima penghargaan tersebut dalam malam puncak Video Music Awards 2026 pada Minggu 27 September. Melansir Billboard, Artist Director Honors merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Penghargaan ini ditujukan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video music dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraan. Swift memulai menyutradarai video music secara mandiri pada 2020 melalui lagu The Man dari album Lover. Video tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction dalam Video Music pada tahun yang sama, Video Music Awards. Setahun kemudian, Swift melanjutkan kiprahnya lewat All Too Well, The Short Film. Karya tersebut kemudian meraih 3 penghargaan di Video Music Awards, yakni Video of the Year, Best Long Form Video, dan Best Direction. Sepanjang kiprahnya di kategori Best Direction, Swift tercatat 7 kali masuk nominasi dan 4 kali memenangkan penghargaan tersebut. Beberapa karya yang membawanya masuk nominasi antara lain Cardigan, Willow, Antihero, Fortnite bersama Post Malone dan Opalite. Selain karya tersebut, Swift juga menyutradarai sejumlah video music lain diantaranya Bejeweled, Lavender Haze, Karma bersama Ice Spice, I Can See You, Taylor's Vision, From the Vault, dan The Fate of Ophelia. Pada Video Music Awards 2026, Swift kembali masuk dalam sejumlah nominasi. Ia bersaing di kategori Video of the Year, Best Pop, Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing, Best Choreography, and Best Visual Effects untuk The Fate of Ophelia. Taylor Swift juga mendapat nominasi Best Direction untuk Opalite, Artist of the Year, Best Album untuk The Life of a Showgirl, kemudian I Knew It, I Knew You juga turut masuk dalam nominasi Song of Summer. Selain Taylor Swift, sejumlah nama lain juga menjadi nominasi utama Video Music Awards 2026. Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Panthers, dan Sarah Larson termasuk diantaranya. Sementara itu, Nirvana akan menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam penyelenggaraan tahun ini. Ajang tersebut akan dipandu Snoop Dogg dan berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September 2026. Demikian informasi musik yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani ruang dengar Anda pendengar malam hari ini, dan kami informasikan Anda nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
3: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
5: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
6: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Apa aja, Pak? Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya.

0: 25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang hari, Pak.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
4: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerima negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
3: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
4: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
7: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen.

0: penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
2: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabang, 200 ton. Kemudian Batang, 1 ton. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023 itu masuk daging hanya satu kontainer ilegal waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun, 2 juta sapi yang kena penyakit.
1: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
6: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
7: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
9: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
10: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
8: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
11: At Crux, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
12: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
13: We have the ability to build something. Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
12: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
14: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
12: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Baik, mendatang saya temani Anda untuk pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam. Setelah itu nanti saya akan temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mempelajari upaya Grand Egyptian Museum Mesir dalam membangun dan mengelola museum modern berskala internasional. Menbud Fadlizon saat melakukan pertemuan dengan CEO Grand Egyptian Museum Authority Profesor Dr. Ahmad Kunaim di Kairo mengatakan mendapatkan pembelajaran yang mencakup aspek tata kelola, pengelolaan dan konservasi koleksi, kurasi dan penyajian pameran, pengalaman pengunjung, pemanfaatan teknologi, pengelolaan fasilitas hingga keberlanjutan operasional. CEO Grand Egyptian Museum Authority, Profesor Dr. Ahmad Gonei menjelaskan bahwa GEM dikembangkan dengan tiga fungsi utama yaitu Egyptology and Research, Global Tourism and Heritage, serta Cultural Communication. Dalam fungsi Egyptology and Research, GEM dikembangkan sebagai pusat penelitian dan pengembangan pengetahuan mengenai peradaban Mesir. Sementara Global Tourism and Heritage menempatkan museum sebagai bagian dari ekosistem pariwisata dan warisan budaya global. Adapun Cultural Communication menempatkan museum sebagai ruang komunikasi kebudayaan yang menghubungkan Mesir dengan masyarakat dari berbagai daerah. Konsep tersebut menjadi salah satu hal yang menarik bagi Indonesia dalam melihat arah pengembangan museum ke depan. Museum modern tidak hanya dituntut memiliki koleksi yang penting, tetapi juga harus mampu mengolah koleksi menjadi pengetahuan dan pengalaman yang dapat diakses serta dipahami oleh masyarakat. Salah satu pembahasan penting adalah skala pembangunan Grand Egyptian Museum. Dalam pertemuan disebutkan bahwa biaya pembangunan GEM mencapai sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat hingga sebelum museum dibuka. Selain itu, GEM dapat menghasilkan profit sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Aspek efisiensi energi juga menjadi bagian dari pembelajaran, yakni penggunaan energi surya serta upaya meningkatkan efisiensi sistem pendingin udara dan pencahayaan menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan operasional museum dengan fasilitas yang sangat besar. Bagi Indonesia, pengalaman tersebut relevan karena pengembangan museum modern tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana memastikan museum dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, aman, dan mampu memberikan pengalaman terbaik kepada pengunjung.

0: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.